0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Bah, saudara, Kafilah Kota Tual sukses mempertahankan gelar juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Dalam kompetisi yang berlangsung ketat tersebut, Kota Tual keluar sebagai pemenang mutlak setelah berhasil mengumpulkan total 409 poin. Posisi kedua ditempati Kabupaten Maluku Tengah yang meraih 389 poin, disusul Kabupaten Maluku Tenggara di peringkat ketiga dengan 218 poin. Pengumuman juara ini menjadi pukulan penutup dari seluruh rangkaian perlombaan 8 arena yang telah berlangsung sejak 22 Juni lalu. PLT Ketua LPTQ Provinsi Maluku, Kasrul Sela, menjelaskan seluruh kafilah yang meraih juara terbaik tidak langsung otomatis berangkat ke tingkat nasional. Para pemenang masih harus melewati proses seleksi kompetensi yang ketat agar bisa tampil maksimal mewakili daerah. Seleksi ketat ini sengaja dilakukan sebagai langkah taktik LPTQ Maluku untuk mendorong daya saing di kancah nasional. Para juara terbaik dari Ambon ini dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Maluku pada MTQ Nasional yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah pada September 2026 mendatang. Pelaksanaan MTQ Maluku sendiri resmi ditutup pada Minggu 28 Juni 2026 malam di Gedung Islam Center Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

Ya, gandongnya yang baru saja berlalu dari ruang dengar basudara Don di pagi ini ya, menambah semangat lagi yang saat ini lagi sudah pada sibuk dengan pekerjaan ya, mengawali pagi ini dengan penuh semangat. Kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar ya basudara, apalagi didukung dengan cuaca yang begitu baik-baik saja ya, cuaca yang sangat mendukung untuk kita melakukan aktivitas ya Pak Saudara. Jadi asik lagi, lebih menambah semangat lagi kalau Don dengar katakan di Pro 4 RW Ambon, di mana lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan juga informasi.

0: don't care.
1: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, dia lepar makan malam. Enak ya? Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya? Iya, es kopi satu kakak yang manis.
2: Ita, Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
1: Bicara baik-baik. Betul?
2: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Terus yang tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makan sih manis-manis tuh.
1: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
3: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
2: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sempikir pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, basudara masih ya, dan beta hati menilet, beta masih terus hadirkan informasi buat basudara dong semua di siang ini ya, di ya pagi ini, sorry basudara, semoga informasi yang terus menghiasi ruang dengar basudara, basudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, ini beta mau kasih terkait dengan kesehatan ini, Pak Saudara. Nah, vertigo mendadak bisa jadi gejala awal stroke tersembunyi, Pak Saudara. Stroke merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak. Meski sering dikaitkan dengan kelumpuhan yang muncul secara tiba-tiba, gejala awal stroke sebenarnya dapat muncul dalam bentuk yang lebih ringan sehingga kerap sengkatong sadari ya Pak Saudara. Nah, dilansir dari Kompas.com ya, dokter spesialis saraf menyatakan salah satu gejala awal stroke yang sering terabaikan adalah vertigo atau sensasi pusing berputar yang datang secara mendadak. Nah, tidak semua vertigo menandakan stroke, namun seseorang yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau gangguan pembuluh darah perlu lebih waspada apabila mengalami vertigo secara tiba-tiba. Nah, Pak Saudara, selain vertigo, gangguan penglihatan juga jadi salah satu tanda awal stroke yang sering tidak dikenali. Penderita dapat mengalami pandangan kabur, gelap secara mendadak, atau gangguan pada lapang pandang ya. Gejala tersebut kerap dianggap sebagai akibat kelelahan sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan medis. Stroke sendiri merupakan penyakit pembuluh darah yang terjadi secara mendadak akibat terhambatnya aliran darah menuju otak. Karena sifatnya yang akut, setiap menit sangat berharga untuk mencegah kerusakan jaringan otak yang lebih luas dan mengurangi risiko kecacatan permanen. Nah, untuk membantu Pak Saudara mengenali tanda-tanda stroke, dokter mengingatkan pentingnya metode yang meliputi perubahan pada wajah, kelemahan lengan, gangguan bicara, serta segera mencari pertolongan medis. Nah, apabila seseorang mengalami perubahan ekspresi wajah, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, gangguan bicara atau gejala lain yang muncul secara tiba-tiba, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Semakin cepat stroke ditangani, semakin besar peluang pasien untuk pulih dan terhindar dari komplikasi maupun kecacatan jangka panjang, Pak Saudara. Nah, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Hello guys!

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Yama. Music reggae dari

0: anak tak dosa jawa. Bicara-bicara tak masalah perasaan ni te.
1: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari. Namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Dan adakah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
1: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian tuh, mereka dapat produktif dan mandiri.
0: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku tuh.
1: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Entah apa yang merasukimu. Hey.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Iya, maksudnya Dana sudah jalan-jalan di Ambon City of Music atau Akom. Katong sekarang jalan-jalan ke mana lagi? Wailela, Wayame, Poka, wih, dong rute panjang batul nih, putar-putar kota Ambon. Mas Saudara, sudah, katong sudah putar-putar, sekarang katong mau kasih informasi kalau Mas Saudara. Sekarang ini kayaknya katong semua sih beralih ke makanan-makanan sehat, ke minuman-minuman yang sehat, Mas Saudara. Ya, karena di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, berbagai bahan alami kembali menjadi pilihan untuk membantu ketong menjaga kebugaran tubuh. Jadi Bos Saudara, salah satu ramuan tradisional yang masih banyak dikonsumsi sampai sekarang itu adalah rebusan daun salam dan serai. Tapi mangkali ya seng banyak juga. Cuman ketong mau kasih ingat lagi for Bos Saudara semua tentang minuman-minuman rebusan yang akan bagus sekali buat ketong kesehatan. Ya, rebusan serai deng daun salam. Nah, akang ini, dua jenis tumbuhan ini itu dikenal memiliki kandungan senyawa alami dan akang paling bermanfaat sekali buat saudara, manfaat alami tentu saja. Jadi terlebih dulu kita mesti tahu dulu akang daun salam dan daun sare ini berasal dari kandungan nutrisi serta senyawa aktif di dalamnya, seperti ya akang senyawa aktif dalamnya tuh seperti flavonoid, polifenol, vitamin C, eugenol, dan citronellal. Berbagai zat tersebut berperan sebagai antioksidan dan akan membantu sekali untuk melindungi ketum tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan Saudara, salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari konsumsi rebusan daun salam dan serai itu adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan di dalam kedua bahan ini akan mampu sekali untuk mendukung sistem imun sehingga ketum tubuh lebih siap melawan paparan berbagai penyakit. Nah itu makanya kedua jenis tumbuhan ini akan begitu terkenal waktu zaman COVID. Nah jadi paling banyak sekali orang bikin ramuan-ramuan itu untuk direbus lalu diminum. Nah kenapa ketong sing berlakukan akan sampai sekarang? Kenapa? Ya kalau bisa ketong bisa. Ya ini untuk mengingatkan Mbak Saudara lagi bahwa mari ketong mulai lagi dengan minuman-minuman yang sehat. Jadi Mbak Saudara, yang salah kalau ketong gaya hidup sekarang ya ketong selingi dengan minuman-minuman tersebut. Nah ramuan herbal ini akan berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah juga. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam daun salam dan itu dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sementara daun serai, ya orang mau bilang apa? Kata serai, ya daun serai ini mendukung proses metabolisme. Meski demikian, penderita diabetes itu tetap dianjurkan berkonsultasi dengan dokter ya. Jadi sembuh minum sabarang asal-asal. Konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi secara rutin, terutama kalau sedang menjalani terapi obat. Jadi begitu Pak Saudara, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat for Pak Saudara. Tapi for beta juga, karena kayaknya kita mulai harus mulai dari dengan bahan-bahan yang alami ya Pak Saudara. Harus tuh, karena kalau bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Iya toh. Jadi seperti itu Pak Saudara, dan kebanyakan Pak Saudara yang masih dengketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan ketong masih lanjut lagi dengan donci-donci dan kabar-kabar yang akan menghiasi suasana aktivitas Pak Saudara di siang hari ini. Oke Pak Saudara, kita lanjut lagi dengan donci yang berikutnya.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Berapa layak ada cinta kalau alih sing cinta betah.

0: pendengar, inilah Tanjung Meriam di negeri Tengah-Tengah Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Itu tarik sama air. Masalahnya dia pengombangnya terlalu tinggi-tinggi. Orang kata memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Meriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima,

Mbak Saudara, TNI bersama Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP terus mempercepat berbagai persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Salah satu langkah yang dilakukan yakni peninjauan lokasi helipad yang akan dibangun untuk mendukung kelancaran mobilitas proyek. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan seluruh kegiatan yang dilakukan Babinsa dan Satgas Teritorial merupakan bentuk dukungan nyata TNI terhadap percepatan pembangunan PSN Blok Masela. Menurutnya, kehadiran TNI di tengah masyarakat bertujuan memastikan pembangunan berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi warga setempat.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Manis, aduh galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talo bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampah par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampah yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan. Dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon juga harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya? Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya?
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

101,1 FM, 24 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.
4: Begitu, Ayah.

90,1 FM. Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya, Aldi.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

mungkin Tuhan yang suatur semua. Kalau katong dua mesti saling memilih.

Dan kebanyakan Bapak Saudara masih dengkatong luar biasa euforia Piala Dunia untuk hari ini betul-betul luar biasa Bapak Saudara. Karena tadi hari ini dimulai dengan aktivitas tontonan yang luar biasa menarik antara Brazil ya. Brazil dengan apa tadi tuh? Brazil dengan Brazil dengan Jepang, terus Jerman dengan Paraguay ya. Dan tambah lagi dengan baru saja lewat tadi, baru saja selesai pertandingan antara Belanda dan Maroko. Luar biasa. Dua pertandingan pada akhirnya menampilkan drama penalti yang sangat menyakitkan Mbak Saudara. Iya. Yeah. Dan sampai sekarang nih di situasi di sekitar kantor RRI ya masih ya ramai silih berganti dengan pawai. Pawainya yang jelas Mbak Saudara, karena ada yang bawa bendera Belanda, ada yang bawa Brasil, ada yang macam-macam ya Mbak Saudara. Deng numpung segala hal yang nung bikin. Iya. Yang jelas Mbak Saudara, Piala Dunia ini akan cuma satu bulan kayak itu. Tapi ketemu persaudaraan ini tetap berlangsung. Jadi baku baterek boleh, tapi jangan terlalu berlebihan toh. Iya Mbak Saudara, ketong masih bertemu Mbak Saudara dengan kabar-kabar dan juga informasi donci-donci yang ada di Pro Ampa. Jadi sekali lagi baterek boleh, tapi ketong tetap bersaudara. Biar ketong seng sama-sama fans, tapi ketong masih tetap duduk berkumpul sama-sama. Bukan begitu Om Nov dan Caca Ati. Oke. Ketong lanjut lagi Mbak Saudara dengan donci-donci yang ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Masih di Metalisasian di sini, Batamang Mbak Saudara di suasana aktivitas siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gilae. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Gratis yang panas di suasana siang yang panas ini, bersaudara, dan suasana di sekitar yang rame dan baterek-baterek. Iya. Kalau bisa, Pak Saudara, minum yang segar-segar dan yang pasti yang manis, asam-asam begitu ya, asam manis agak asam-asam. Jadi, Pak Saudara, es lemon teh, iya Pak, es lemon tea, ya biasanya kalau ketemu ke warung-warung atau restoran, es ice lemon tea. Nah, Pak Saudara, es lemon teh, es teh lemon. Ya, ini menjadi salah satu minuman favorit masyarakat terutama saat cuaca panas. Perpaduan rasa teh yang ringan dengan akampung kesegaran dari buah lemon membuat minuman ini banyak diminati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Jadi Pak Saudara, selain menghilangkan ketumpung rasa dahaga, akan sekaligus juga bisa menyegarkan ketumpungnya tenggorokan. Nah, es lemon ini akan juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi ketumpung tubuh. Jadi ada kandungan vitamin C dari lemon, itu dipercaya membantu menjaga ketumpung daya tahan tubuh. Sementara teh mengandung antioksidan yang tentu saja baik untuk ketumpung kesehatan kalau misalnya kita minum dalam jumlah yang wajar. Jumlah yang wajar ya, Pak Saudara. Nah, banyak kafe dan juga pedagang minuman saat ini menawarkan berbagai variasi es teh lemon dengan berbagai bahan tambahan seperti madu, daun mint, atau potongan buah segar. Nah, minuman ini akan juga mudah dibuat, Pak Saudara. Kamu bisa bikin di rumah saya, yang penting itu rajin. Dengan bahan-bahan yang sederhana seperti teh, lemon, gula, dan es batu. Nah, Pak Saudara, es teh lemon ini sering menjadi pilihan minuman saat berkumpul bersama keluarga atau teman-teman. Akan perasa, Pak Saudara, betes yang perlu mendeskripsikan Pak Saudara tahu semua sudah. Nah, dengan rasa yang nikmat dan manfaat yang cukup beragam, es lemon teh ini diperkirakan akan terus menjadi minuman favorit masyarakat. Selain mudah ditemukan, minum ini juga memberikan sensasi segar yang cocok dinikmati kapan saja dan akan pastinya bermanfaat untuk tempuh tubuh. Ya, mungkin bisa menjadi pilihan. Siapa tahu mungkin Mas Saudara ingin minuman yang lain tapi akan susah toh. Sing mungkin lain mupi bajalang kadang atau malas mager ya. Mupi mana lain balilai ya. Kayaknya akan lebih mudah bikin di rumah. Tentu saja yang penting ada lemon saja. Entah itu lemon Cina, entah itu jeruk nipis atau lemon apa saja. Katung sudah bisa bikin es lemon teh seperti itu, Pak Saudara. Jadi Katung pun kabar tentang itu untuk Pak Saudara. Sementara masih ada pawai-pawai yang walaupun satu-satu, yang seperti biasanya kalau misalnya timnas Belanda yang main dan menang itu pasti ramai sekali dengan pawai-pawai. Tapi kali ini ya sepi-sepi saja, Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, kita lanjut dengan donci-donci dan juga kabar-kabar hanya di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Saudara, sejumlah fasilitas pos parkir berbayar di kawasan Jalan Ayepati, tepatnya di lorong CIMB Kota Ambon, ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi selama lebih dari satu tahun. Kendati fasilitas modern tersebut terlantar, penagihan retribusi parkir di area tersebut hingga kini masih terus berjalan secara manual oleh petugas di lapangan. Salah seorang warga Kota Ambon, Arman, menyayangkan kondisi pembiaran aset milik pemerintah kota atau Pemkot Ambon tersebut. Menurutnya, saat awal pengadaan seluruh unit pos parkir berbayar serta sempat berfungsi dengan baik dan dijaga ketat oleh petugas. Namun dalam setahun terakhir, fasilitas elektronik itu dibiarkan mati total tanpa ada upaya perbaikan. Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kota Ambon, Yan Suitela, memberikan klarifikasi bahwa proyek pengadaan pos parkir berbayar tersebut bukan dilakukan di masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa fasilitas penunjang tersebut merupakan kebijakan yang direalisasikan oleh pejabat di Kadishub sebelumnya. Meski demikian, Ian memastikan bahwa pendapatan daerah dari sektor parkir di kawasan tersebut tidak bocor karena operasional penagihan tetap berjalan secara manual, dan terkait kendala teknis dan penyebab pasti kerusakan fasilitas, pihak Dishub melemparkan tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang selama ini ditunjuk sebagai pengelola kemitraan.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
2: Saudara perempuan nge, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat ketemu pembah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
1: Sin usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
2: Betul, saudara perempuan nge. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu ke sing, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
1: Nyonge, katong mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi sing ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
2: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang sing salah. Tapi Ale semesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
1: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
2: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, biar lokasi yang aman.
1: Siap, Nyong.
3: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong sing bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa

meminimalisir akang pun dampak. Ding cara, katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jang katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Subir mais a tu? Atau bisa ada salah kah?
1: Sih sama sekali sih saya ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Jadi kalau alias tenang, alias siap bercerita, kau berbeda ya?

Beta bikin begini bukan karena Beta sayang, tapi karena Beta cinta. Kalian pantas bahagia.

0: stop. Tipu sa kemari sa terbode goblok. Eh cinta tuh sekali, terakan tong ulangi. Kosu making trouble, jeng mimpi tong kembali. Sa sutra kaniba, bersetan nengko. Eh kotra lagi indah, pigi ko.
1: Aduh, ujang ini yang balenti, balenti. Balenti sadiki ujang. Balenti sadiki ujang.
2: Iyo ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kok datang musim panas, mengilu panas sih. Panas lagi nih sekali.
1: Hujan panas, hujan panas. Lalu bilang apa kakak?
2: Iyo ade, patung minta syukur.
1: Oh, minta syukur pada hujan dan panas sih.
2: Patung minta syukur karena semua ini tuang pun segalanya.

0: laki.
1: Halo.
2: Iya, gimana?
1: Jangan marah. Ketong dua putus.
2: Apa?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, sebanyak 32 calon taruna mengikuti sidang Pantohir Daerah Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI Panitia Seleksi Integratif Daerah atau Panselinda Ambon tahun anggaran 2026. Sidang tersebut dipimpin Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto selaku Ketua Panselinda Ambon di Aula Basudara Patimura Lantai 2, Makodam 15 Patimura, Senin 29 Juni 2026. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas turut menghadiri pelaksanaan sidang Pantohir sebagai Wakil Ketua 1 Panselinda. Kehadirannya menjadi bagian dari pengawasan terhadap proses seleksi yang berlangsung secara terpadu. Sidang Pantohir merupakan tahapan akhir untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan seleksi ke tingkat pusat. Proses ini bertujuan untuk menjaring putra-putra terbaik daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, hingga penelitian personel atau litbars. Seluruh tahapan dilaksanakan oleh tim penguji gabungan dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menegaskan komitmen TNI untuk melaksanakan proses seleksi yang bersih, jujur, objektif, dan transparan. Ia memastikan seluruh tahapan bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN maupun pencaloan. Melalui sistem seleksi yang berintegrasi diharapkan calon taruna terbaik ke asal Maluku mampu bersaing pada seleksi tingkat pusat. Mereka juga diproyeksikan menjadi perwira TNI yang tangguh, profesional dan memiliki integritas tinggi dalam mengemban tugas negara. Pelaksanaan seleksi dikawal oleh tim kepanitiaan daerah yang terdiri atas personel sesuai bidang keahlian masing-masing. Setiap hasil penilaian dipaparkan dalam sidang sebagai dasar penentuan kelulusan peserta.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ma, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan.

0: hasil panen seperti yang kamu lihat tadi.
1: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
0: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
1: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
0: Iya.
1: Panggil tante itu ya, mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
0: Oke,

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya, Pak Saudara, selanjutnya Katong ajak Pak Saudara untuk sama-sama Katong ikuti program acara dari Pro 4 Jakarta, yaitu Etnik Nusantara. Untuk edisi hari ini, Pak Saudara, suara budaya Nusantara untuk edisi hari ini, for Pak Saudara semua, jam di mana-mana, karena Katong masih masih menanti hubungan dengan Pro 4 Jakarta.

0: tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih, Bu?
0: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
0: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke. Ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya. Kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
1: Keterbatasan
0: waktu.
1: Okay.
0: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
1: Benar.
0: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena kayaknya keterbatasan
0: belum.
1: Waktu tadi ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
0: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
1: Okay.
0: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah, itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Yaitu harus buka di
1: luar jam sekolah.
0: Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria. TBM saya itu. Itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri. Jadi mereka matikan lampu, kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
1: Oke.
0: Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
0: iya,
1: maksudnya Bu ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa menciptakan,
0: menciptakan literasi. Menciptakan budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di perpustakaan, ya.
1: Event seperti apa?
0: Event misalnya terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Baik, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124 928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
0: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
0: Tetap ada, ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
1: Terus kalau malu deh.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa disela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
1: Banyak ya.
0: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya, benar. Bahwa
0: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia doang. Iya. Padahal matematika juga ikut
0: semuanya,
1: Bu ya.
0: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
0: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa kontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul banget ya.
1: Oke, dari perbedaan zaman tadi Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
0: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter.
1: Iya.
0: Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada dola,
1: AI salah satunya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih jatuh di saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayak ambigu juga nggak sih bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
1: Pinter membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya bu ya.
0: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya nggak munafik, dari kecil saya kagum. Jeli lo anak ini, kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
1: Tapi ada ketakutan nggak sih bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak.
1: Enggak ya?
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan bu, kita mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang nggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Dari ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
2: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompet Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk masyarakat ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Iya.
0: Dibanding ya.
2: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya. Begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih, Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason
0: buku, itu isinya bedah buku Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya. Kayak tawar menawar seperti itu Bu ya.
0: Sebenarnya
1: betason
0: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Betul. Iya. Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
1: Mentawai ya.
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Budi. Kalau nggak salah ya kemarin di Sempan, kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Di
1: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya. Itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih Pak ya.
2: Iya, silakan.
1: Perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, salam sejahtera Nusantara.
1: Ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Saya di sini di Jakarta, Kak.
2: Iya, Cigu silakan.
3: Oke, sehat selalu. Selamat siang Ibu, assalamualaikum ibu guru kita, Ibu Rita, salam kenal ya. Ibu Rita obat nyumbung, wah SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya Nusantara ini di kelompok sungai ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dapat dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
0: Bener
3: seperti
0: banget.
3: Apa Bu nih disini ruang yang mengundang dan nyaman Ibu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Pak Nana di Jakarta juga. Selamat datang dengan saya Badan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan
1: tadi. Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangannya nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang enggak di-mute nih monitor Zoom-nya. Di perempat sungai lihat.
1: Oke, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih Bu.
0: Iya.
1: Oke. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang langsung
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Ya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
4: Dan juga untuk Monana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit, karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana?
1: Koleksi
0: buku ya, kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan badan bahasa mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia, ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan badan bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga
0: iya, ya. Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi 1000 kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue pemerintah menyediakan untuk itu perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada Ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria
0: ya. Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guria yang tadi belum selesai dijawab ya untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Ruang, ya, tadi udah bugur ya.
0: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses kemudian
1: yang ketiga. Enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke. Ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega? Ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi? Pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih, Bu. Tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya. Ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya.
1: Iya.
0: Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar. Mungkin
0: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita belajar.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
1: Oke, okay.
0: Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut Ibu, anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya.
1: Kan, kuliner kan?
0: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
1: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi,
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, iya, anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu.
0: Mm-hmm.
1: Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha iya. gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain. Karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya.
0: Ya, bisa menghasilkan banyak.
1: Jadi ada memang, plus minusnya juga
0: ada
1: ya.
0: Game, ya lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan enggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat. Karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan, ya. Tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya tergantung. Bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu, ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
0: Betul.
1: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
0: Nah disinilah memang perlu balik-balik filter ya, kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, ya, Bu, ya? Diarahin, ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan,
0: ya? Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti, ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya, Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu, Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Iya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak. Kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan, Mbak, bahwa bacalah 3 kali loh itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita, Mbak Mariana dan juga sahabat budaya, ya, seputar tadi topik kita, ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu, ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan, terutama untuk menggaitkan anak muda gitu, ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu, ya, karena udah di penghujung kebersamaan. Dan kita kembali nih ke Mpok Mariana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu, ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Mpok, Ayu Pemariannya masih lanjut temenin Dimari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

91,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, kepolisian daerah Polda Maluku menggandeng pengemudi ojek pangkalan sebagai mitra untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembagian brosur kepada komunitas ojek di kawasan Poka, Kota Ambon dalam rangka operasi simpatik Salawaku 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Ibda Fadli tersebut diisi dengan kegiatan dialog interaktif bersama para pengemudi ojek yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik. Dalam penyuluhan itu, para pengemudi diberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat kendaraan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, larangan berkendara secara ugal-ugalan, serta pentingnya mengutamakan keselamatan diri dan penumpang. Menurutnya, pengemudi ojek memiliki posisi strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas karena merupakan salah satu kelompok pengguna jalan yang paling aktif. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan pendekatan primitif dan edukatif menjadi strategi utama dalam operasi Simpati Salawaku 2026 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebelum terjadi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: apa?
1: Iya, Mas Saudara, bagaimana kabar sampai saat ini? Biasanya tuh ada rame-rame, biasanya tuh mungkin dong sudut santai sambil nonton pawai. Iya, selamat sore buat Mas Saudara yang baru saja bergabung dengan Tony Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan selamat menikmati hari ini panas ya, lumayan cuaca bagus. Jadi untuk saudara dong emang kali mau apa ya, mau jalan-jalan boleh, tapi apakah mungkin masih macet atau bagaimana, atau mungkin santai-santai saja di rumah sambil menikmati suasana sore di rumah, minum teh sore, sukun goreng, pisang goreng, apa-apa itu, atau mungkin roti. Ya, selamat menikmati sore ini saja, forum saudara yang masih terus beraktivitas dimanapun berada, di pasar, di swalayan, di tempat jualan, semua di lapak-lapak, kios-kios, di mana lagi ya, di pasar-pasar, semua yang lagi dengar siaran Proampa, atau mungkin yang ada lagi jalan, yang di jalan hati-hati di jalan, bersaudara. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Yang lagi dalam perjalanan jauh, selamat menikmati perjalanan. Hati-hati, tetap hati-hati. Dan kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu yang donci-donci yang masih terus bisa bersaudara nikmati sore hari ini di Tabau Siang ya. Ini masih Tabau Siang karena dari jam 11 sampai jam 5 sore masih Tabaus. Tabaus, masih katong Tabaus, Tabaus buat saudara sampai nanti Demeta di jam 5 sore nanti. Oke, buat saudara, katong lanjut yang donci-donci yang berikutnya di Proampa.

Sebuah anugerah yang dipercayakan Tuhan untuk setiap umat dapat menjalaninya kehidupan itu sendiri, serta juga memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang ada sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam hidup ini, banyak orang tahu apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang dihadapi dalam menjalani hidup ini. Masalah-masalah datang silih berganti, baik kegagalan atau kejadian-kejadian yang sangat ditakuti. Dalam kondisi seperti ini, kita harus memerlukan seseorang yang bisa memberikan semangat hidup dalam kehidupan kita. Haruslah belajar dari kegagalan itu sendiri untuk berhasil. Berbahagialah ketika kita gagal, karena di sana telah memberikan satu motivasi pembelajaran. Jalani saja dengan ketulusan hati.

Mbak Saudara, kalau kita bicara soal keju, mungkin Mbak Saudara ada yang sebagian yang suka keju, tapi saya memang menutup kemungkinan ada juga Mbak Saudara yang suka sekali dengan keju. Betul sih, tahu kenapa, tapi ya betul salah satunya juga yang suka keju sih. Saya tahu kenapa. Pokoknya suka saja, suka. Jadi Mbak Saudara, keju ini kan akan kadar lemaknya tuh akan rendah. Dan sekarang ini akang itu semakin diminati masyarakat sebagai alternatif yang lebih sehat untuk tetap menikmati cita rasa keju tanpa khawatir akan asupan lemak yang dan juga kalori yang berlebihan. Jadi Mbak Saudara, selain rendah lemak, jenis keju ini ya, keju rendah lemak ya, ini jenis yang mengandung protein dan kalsium yang dibutuhkan katong tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan untuk juga mendukung pola makan seimbang. Nah, Bapak Saudara, kalau dilansir dari Alo Dokter, keju rendah lemak ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan. Kemudian selain itu bisa untuk kesehatan jantung. Lalu untuk menjaga kadar kolesterol. Kandungan lemak jenuhnya di dalam keju ini lebih rendah dibandingkan dengan keju biasa, yang membuat produk ini lebih aman, dinilai lebih aman dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah, Mbak Saudara, salah satu manfaat utama keju rendah lemak adalah membantu mengontrol berat badan. Nah, jadi buat mama-mama dong, buat nona-nona dong yang merasa berat badan lumayan berat ini, rasa macam agak-agak berat badan ya, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Nah, karena kampung kandungan kalori dan juga lemak itu lebih sedikit memungkinkan seseorang mengatur asupan energi harian tanpa harus menghilangkan keju dari menu makannya. Kadang-kadang orang takut makan keju, itu gamu terlalu banyak begitu. Nah, tapi beda dengan keju rendah lemak. Selain itu, akang juga bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, Mas Saudara. Jadi, akang kandungan lemak jenuh yang lebih rendah berperan membantu menjaga atau kadar kolesterol tetap terkendali serta mendukung kesehatan pembuluh darah kalau diimbangi dengan pola makan bergizi dan aktivitas fisik secara rutin. Jadi, Mas Saudara, keju rendah lemak ini dia tetap menjadi sumber protein berkualitas dan kaya kalsium serta fosfor. Akampung nutrisi itu berperan penting dalam menjaga katompung kesehatan tulang, katompung gigi, terus juga otot, sekaligus membantu proses pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Banyak sekali sebenarnya, Mbak Saudara. Nanti Mbak Saudara bisa baca di rri.co.id. Katompung rri.co.id, Mbak Saudara bisa langsung baca browsing di internet rri.co.id, cari yang RRI Ambon, nanti ada bisa dapat informasi di situ. Oke, baik. Dan kita Saudara masih bersama dengan Katong di sini. Beta juga masih bertemu Mbak Saudara. Dari mulai tabau siang tadi sampai yang sekarang ini yang ada nih. Dan sujam 16 lewat 35 menit, Mbak Saudara. Katong masih lanjut lagi bertemu dong dengan lagu-lagu hiburan. Yang mudah-mudahan saja salah satu bisa kena di dompung hati.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
1: Om Swastiastu.
3: Wede Om Kian.
4: Namo Buddhaya.
5: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
6: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
7: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
8: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
9: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
10: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
11: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
12: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
13: Sila kesatu, Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
14: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
15: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
16: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan, dijual buat etam menampikan.
17: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
18: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat, tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
19: Nia wanwai dan nia tetik darah, nia wai mata napa tompo. Dan nia to wanwai pompoi riasengnya si salanga, ninia angka gara di padatta. Dan nia to wanwai di pancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
20: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
21: tapi dalam keyakinan kami,
22: ya, kami Indonesia.
0: ...90,1 FM... ...Pro 4 RRI Ambon... Suara Budaya

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

si Pica di atas ya. Tapi ini sujam 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Basudara, Betel Stasian harus pamit dari ruang dengar Basudara, karena nanti selanjutnya Basudara akan ditemani oleh Beta Muntamang Caca Ita ya, sampai jam hampir tengah malam. Semoga saja Basudara apa yang sudah katong sajikan, kabar-kabar dan juga donci-donci menghibur keluarga saudara semua. Sampai jumpa di Beta di

0: Katong bekerja bukan karena katong tertekan dan kehilangan kebahagiaan, tapi melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Demi mewujudkan semua itu, bekerjalah dengan cerdas dan tepat. Bekerja dengan cerdas bukan asal bekerja. Bekerja dengan cerdas adalah bekerja dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal itu baru katong lakukan jika katong memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan cukup tenang dan akhirnya dapat mengerjakan apa yang telah katong persiapkan dengan cepat dan baik.
1: 90,1 FM, Tempat RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Bang, aku datang, Bang.
1: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Apa saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong seng bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, seng berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Nah, saudara, pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Kegiatan ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon, sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wali Kota Ambon, Eli Toyisuta, pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan anak tahun 2026 di Ambon, pada Selasa 30 Juni 2026 mengatakan bahwa para camat segera berkoordinasi untuk dapat membentuk forum anak di setiap desa. Menurutnya, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam membangun dan dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak. Toyisuta menjelaskan pelaksanaan Musrembang Anak sejalan dengan visi Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan, khususnya program prioritas ke-17 yang menitik beratkan pada penguatan peran lembaga adat, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, forum anak, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia menambahkan hasil Musrembang Anak diharapkan mampu memperkuat fungsi forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mendukung perlindungan anak di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besudara masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besudara, sebanyak 32 calon taruna mengikuti sidang pantohir daerah penerimaan calon taruna Akademi TNI Panitia Seleksi Integratif Daerah Ambon tahun anggaran 2026. Sidang tersebut dipimpin Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinatro selaku ketua, dan ini berlangsung di Aula Basudara Patimura lantai 2 Makodam 15 Patimura pada Senin 29 Juni 2026. Komandan Kodaral 9 Laksda TNI Hanarko Dodi Pamungkas turut menghadiri pelaksanaan sidang pantohir sebagai wakil ketua 1 Panselinda, dan kehadirannya ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap proses seleksi yang berlangsung secara terpadu. Nah, pendengar, sidang pantohir ini juga merupakan tahapan akhir untuk penentuan peserta yang berhak melanjutkan seleksi ke tingkat pusat, dan ini proses ini juga bertujuan menjaring putra-putra terbaik daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Nah, penilaian dilakukan itu secara menyeluruh meliputi aspek administrasi, kemudian kesehatan, jasmani juga, dan hingga penelitian personil. Dan seluruh tahapan dilaksanakan oleh tim penguji gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Nah, Laksda TNI Hanarko Dodi juga menegaskan komitmen TNI untuk melaksanakan proses seleksi yang bersih, jujur, objektif, dan transparan, dan ia memastikan seluruh tahapan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun pencaloan. Pelaksanaan seleksi dikawal oleh tim penelitian daerah yang terdiri atas personil sesuai bidang keahlian masing-masing, dan setiap hasil penilaian dipaparkan dalam sidang sebagai dasar penentuan kelulusan peserta.

0: 上。
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar, katong sudah di pukul 20 lebih 5 menit, dan seperti biasa ya, di jam ini akan ada drama legenda yang akan hadir mengisi ruang dengar pendengar. Dan di malam hari ini akan ada drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Tanjung, Martha Fons. Para pendengar yang sedang stay tune dengan katong di malam hari ini, jangan ganti station dan tetap menikmati ya. Selamat menikmati suguhan drama yang satu ini. Dan tetap stay tune pastinya dengan katong di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Legenda Tanjung Martha Fons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Apa itu? Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau mijitnya. Tapi iya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Bagaimana kalau begitu, Mak?
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ina, apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di bakit para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta melepi bajalangi jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan nih.
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta seng perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Iya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku.
0: Sudahlah, Marta tenang saja. Tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung itu, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga per Marta.

0: Ah, Mama, dito susi ang pagbuti bajuan ni.
1: Oh iyo. Ata, sungitong ka blong. Jumlah sagu yang dibaki tadi ya Mama sutaru tu.
0: Sudah Ma, kita suhitung semua 100.
1: Oh iya 100 buah eh.
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tu, antop rumah dekat asrama tu. Ya antop mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama

0: Nona. Nona jual sagu.
1: Ya.
0: Mari, mari. Mari.
1: Ya, Om. Om mau beli sagu.
0: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, apa?
1: Pastilah, Om. Om Bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pung mama.
0: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
1: Itu sudah, Om, betul sekali.
0: Oh, habis Om baru pernah dapat lira nih. Kalau yang biasa Om Lia itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
1: Oh, Om, itu tuh Beta pung mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh mama, tapi

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.

0: Om, ini sagu 20 buah kita suisi di tas nih, sama pengharga Rp20.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om. Eh.
1: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Kita beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya bu. Kita isi dulu bu eh. Ya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bu eh.
2: Terima kasih le Nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kan?
0: Iya, betul sekali bu. Ibu betul mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sa, ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli, berarti Nona nih Mama Mina ku anak kan?
0: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta tuh, jadi kalau lain kali beta lewat lagi bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lagi.
1: Danke.
2: Danke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama bu.
1: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal parkatong warga di sini. Om yakin sabantar lain Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin. Danke banyak le Om su kasih dukungan par beta. Tapi Om jang marah, beta tanya dulu.
1: Kenapa?
0: Kios merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akang jalan lewat mana eh?
1: Oh. Kios merah tuh nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus aja, toh kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om, danke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga Om.
1: Iya Nona, jalan bye-bye.

0: Selamat sore Tante. Tante, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu kah?
0: Iya Tante, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Batu Tante, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta subasar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan. Mama punya usaha toh?
0: Iya Tante, dan kebanyakan. Tante, sagu ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tante, sama-sama.

0: Misi dong tante.
1: Iya nona.
0: Ah, ternyata sensiasi Dita bantu mama berjual sagu. Walaupun Dita lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabar ntar bapak pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti mama puh hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang.

0: emas, lembutnya belayar mengarungi laut, ke negeri. Tapi, apa bisa ya? Itu cuma garis di bumi. Mana mungkin kita bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa kita harus melamun? Susur, baiknya kita menjujur sagu saja, biar sagu-sagu laku.
1: Sagu-sagu, sagu, om tante balik sagu. Sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu. Sagu-sagu, sagu.
2: Sagu, hari ini Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
2: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
2: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini tuan.
2: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
2: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
2: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
2: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, itu benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
2: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
2: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya Rp60 tuan.
2: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
2: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
2: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
2: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha tuan.
2: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh tuan Alfonso.
2: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya tuan lagi ya.
0: Baiklah tuan. Eh maaf Alfonso.
2: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih, Ma.
3: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
0: Lumayan, Ma. Hari ini jualannya laku terjual semuanya.
3: Amin. Betul kan kata Mama? Atta tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.

0: Mah, sagu-sagu sudah siap kah belum? Betul sudah siap harus berjualan nih, Mah.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Mah. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap, Akang. Sekarang, Ata bawa jual-jual, sama kemarin tuh, Le. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo, Mahem.
1: Bye-bye di jalan, Eno.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir, saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso, kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
0: apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Ini kata kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya Ma, Mama betul mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Sebelum baku dapat berita, dia mau baku dapat Mama dan Papa lain.
2: Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya senang Ma, tentara itu datang baru mau bertamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa Lai?
1: Nah, itu Ma, tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang Mama. Selamat siang Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul Tuan, betul ini rumah Marcha. Dan saya mamanya. Silakan masuk Tuan. Dan silakan duduk.
3: Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Tuan, apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Nina, Marcha.
0: Baiklah, Nina. Panggil saja saya Alfonso, tidak usah panggil tuan.
2: Iya Alfonso, tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa bahwa tuan Alfonso mau datang ke rumah kamu?
0: Begini, saya datang ke sini, saya juga maksud untuk menanggung adanya Merca. Saya sudah kenal dengan Merca dan saya jatuh cinta kepada Merca. Apakah kamu bersedia terima lamaran saya kepada Merca?
2: Oh, jadi tuan Alfonso ini kekasihnya Merca. Maaf, saya juga baru tahu sebab Merca tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Nina. Yang penting sekarang saya sudah mengatakan langsung kamu saya mencintai Merca. Maka kamu tahu baik-baik saya ini. Apabila saya ingin diterima, saya akan menikahi Merca. Sebenarnya saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kamu bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, Merca anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dari dulu sampai Merca berusia 19 tahun? Saya kira Ibu juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi saya mencintainya. Izinkan saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf, saya bapaknya Merca. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Nina, istri saya? Kami ini setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Merca lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu, saya akan apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi apakah saya juga termasuk di Merca?
3: Merca? Merca? Ma, ayo ke sini nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Merca, karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi
1: apa, Alfonso?
0: Tak lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

sesekali

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Marta, Marta, jangan kau lakukan itu, Marta. Jangan, Marta. Harusnya kau kejam. Kau bisa kembali.

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Sejak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Bagian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Muta Tuana Kota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar, setelah tadi ada satu lagu yang baru saja lewat ya, dari Mita Talahatu dengan Jang Paksa. Setelah ini masih akan ada beberapa donci lagi yang akan kita putarkan sebelum nanti Katong akan menjemput pukul 21 waktu Indonesia Timur, di mana seperti biasa ya Katong akan menghadirkan program Matawana Pro 4. Dan untuk pendengar yang mau request lagu nanti di Matawana Pro 4, boleh dicatat dulu nomornya di line telepon di 0911311544. Kemudian di WhatsApp-nya bisa di 0813-5624-5887. Di Instagram Pro 4 juga boleh ya, yang mau DM-DM request lagu sama salam juga akan Katong bacakan. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Matawana Perompat sudah hadir mengisi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan nanti kita akan putarkan dua lagu pembuka ya. Sambil bersaudara dong, siap-siap siaga satu ya untuk menelpon. Di line teleponnya seperti biasa di 0911-311-544 untuk WhatsAppnya di 0813-5624-5887. Dan kemudian yang mau gabung di Instagram juga boleh di Perompat RRI Ambon. Langsung DM-DM ya, mau request lagu apa, kemudian mau salam-salam untuk siapa nanti kita bacakan. Oke, lagu pembuka di malam hari ini ada Sepi di Hati dari Chaken Supusepa.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar, katong sudah di pukul 21 lebih 18 menit ya. Dan saatnya kita bukakan line telepon yang mau bergabung, silakan di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Di WhatsApp juga boleh, yang mau gabung-gabung bisa langsung chat di WhatsApp. Instagram Pro 4 juga terbuka lebar DM-nya ya. Ini di DM ada beberapa yang sudah bergabung, ada dua ya. Nanti beta bacakan, di WhatsApp juga sudah ada. Silakan pendengar yang mau gabung boleh di 0911311544.

0: Iya, karena belum ada yang gabung di layan telepon, kita bacakan dulu di Instagram. Ada Kak Indah Latuswai yang sugabung. Kita bacakan dulu DM-nya pendengar. Ini dari Kak Indah Latuswai. Malam kakak mau request lagu Parcuma yang duet Mita dan Freshly. Oke, sing ada salam-salam. Siap mengudara Parcuma ya. Oke, ada lagi yang sudah gabung juga ya di malam hari ini. Kita bacakan dulu di Instagram karena line telepon juga masih sunyi ya, masih sunyi sepi. Kayaknya hari ini orang-orang sedang bersemangat. Apakah ada satu dan lain hal yang terjadi? Aman ya, mendengar ya. Oke, ini dari Kak Kezia. Malam kakak, mau request lagu Freshly Niku Yuru dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke. Masih dari Freshly Niku Yuru juga ya. Tadi ada Parcuma ya, itu duet antara Freshly dan Mita dan juga Sebelum Pagi. Siap mengudara pendengar. Satu lagi boleh yang mau gabung di line telepon, silahkan ya. Boleh dicek dulu pendengar apakah line teleponnya terhubung ya. Kalau misalnya belum aktif, boleh di WhatsApp dulu kira-kira. Oh ini ya, ada yang sudah WhatsApp nih dari Mbak Wiga. Katanya kaitan nomor 1544 belum aktif, belum dibuka. Waduh, udah dibuka ini Mbak Wiga. Boleh dicek lagi, dites lagi teleponnya. Pendengar, apakah sudah bisa bergabung di line teleponnya Matawana Pro 4 di malam hari ini ya? Di WhatsApp belum ada yang gabung ya, tadi Mbak Wiga padahal kasih info ya mengenai line teleponnya. Dan kalau begitu, katong dengarkan dulu ya pendengar, ada dua lagu di malam hari ini. Kalau misalnya line teleponnya belum aktif, Mbak Saudara yang mau request lagu boleh diketik aja chat WhatsApp ya, di WhatsApp aja requestannya, nanti beta bacakan juga, beta putarkan juga lagunya. Atau kalau misalnya memang mau gabung boleh dites ya telepon di WhatsAppnya, nanti beta angkat. Oke, katong sambil dengarkan dulu dua lagu yang sudah di-request oleh pendengar di malam hari ini. Ada Freshly Niku Yuru, ini featuring dengan Mita Telahatu dengan judul Percuma ya. Oke, di WhatsApp nih kayaknya ada yang sudah gabung. Iya, wait ya, jangan dimatikan dulu. Ini ada sedikit kendala, tapi selama satu tahun terakhir kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu atau dalam kurun waktu 12 bulan presiden di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih. Beta tes dulu angkat teleponnya. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan hubungan ekonomi Indonesia. Halo. Halo Matawana Pro 4. Waduh, waduh, waduh. Belum terhubung ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, ini baru, maaf. Kak Fabio.
1: Itu sampai sebataria nih.
0: Aman-aman ya, katanya cek. Cek dulu ya suaranya.
1: Iya, mesti cek 1, 2, 3 nih.
0: Siap, mantap. Nah, Kak Fabio, kabar bagaimana? Itu suara jelas?
1: Sudah, jelas.
0: Siap, Kak Fabio juga suaranya ya. Jelas. Ini mohon maaf, line teleponnya bermasalah ya. Iya. Jadi katon telepon WhatsApp dulu sementara ya pendengarnya, jangan marah. Lagu apa malam ini, silahkan.
1: Oke, lagu Perasaan Belok dia dari Meli Gasper.
0: Meli Gasper dengan Perasaan ya. Belok.
1: Lalu bagaimana Ita?
0: Ya perasa- begitulah perasaannya. Ya,
1: perasaan bagaimana?
0: Ini tentang pulang kampung kah?
1: Iya, tak apa suara perasaan belok mau coba yang
0: Beta
1: dukung yang
0: pastinya
1: lain gitu.
0: perasaan belok bukan untuk negaranya tapi untuk idola ya. Kapan kayaknya
1: Oh.
0: beralih ke Portugal. Waduh, Mbak Wiga,
1: Oh.
0: Mbak Wiga sudah mengantri juga lagi telepon-telepon. Mbak Wiga
1: Oh,
0: ditahan dulu ya. Karena sudah tiga
1: iya.
0: lagu. Nanti di sesi kedua ya Mbak Wiga ya ditahan dulu. Kak Fabio mau salam-salam dulu boleh silakan.
1: Ya. Ibu Iga tahan ya, saya salam dulu. Yang pertama buat Caca, Yuri Masoi. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga, 16. Selamat malam, diberkati Bung Dewa Bung Deden. Di Om Deden di tengah-tengah, selamat malam, diberkati. Pemhasil di Suli juga, selamat malam, diberkati. Kakak Rere di Pasteng, Mama Marni juga di Transit, diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, Pak Jumaidi di Kebun Cengke, Kakak Eva di Waihaung, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Bung Syarif Hidayah di Telaki, Kakak Eva di Ternate, selamat malam, diberkati selalu. Om Jeffrey di Ahurun, Bu Popi di Skip, ada juga Ade Enja di Bentas, selamat malam semuanya, diberkati. Bung Tony dan Mr. Gasok di Puncak Tuni, selamat malam, diberkati selalu. Om Stevi di Hardbase juga, selamat malam, diberkati. Ibu Wiga juga di Wonosobo sana, selamat malam, diberkati. Ade Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk, langgeng terus Ade, diberkati selalu. Lalu ada Krispati Fiona di Kupang juga. Lalu ada Bunda Els, Vika, Wulandari, Jingga, Bunda Ellen di Manado. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Kalau lagi monitor gabung-gabung di Matawana. Kita kalau di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Di Pro 1 ada Kakak Jo, Kak Fabio.
1: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih Bu Ita. Selamat
0: Terima
1: tugas.
0: kasih, requestannya menyusul dadong. Iya. Orang Suli ya bergabung. Dan Kapeng su punya tiga lagu pendengar di malam hari ini. Yang su telepon-telepon di WhatsApp ditahan dulu sebentar ya, karena sudah ada tiga lagu dari Kak Indah tadi sama Kak Kesha di Instagram sama Kak Fabio ya tadi udah telepon WhatsApp ya. Mohon maaf karena line teleponnya masih gangguan ya. Nanti akan kita coba segera diperbaiki. Nah, tapi untuk sekarang ya boleh dulu lewat-lewat WhatsApp ya, di WhatsApp chatnya. Kalau yang mau telepon boleh di chat saja, atau mungkin yang mau gabung di Instagram ya, DM Instagram Pro 4 boleh, atau yang mau inbox ya, inbox di Facebook juga boleh, nanti kita buka ya pesannya. Yang penting pendengar bisa request lagu di malam hari ini. Oke, ditahan-tahan dulu sebentar yang belum kebagian untuk request lagu. Nanti sesi kedua juga akan kembali kita bukakan sesi request pastinya. Untuk itu tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar nih ya, ini instrumen belum diputar lagi sudah ada yang gabung-gabung nih. Dari orang Wonosobo ya, Mbak Wiga. Katung angkat dulu ya, ini sudah gabung. Halo, Matawana Prompa, selamat malam Mbak Wiga.
1: Halo, Matawana Prompa, selamat malam.
0: Selamat malam. Betul.
1: Apa kabar?
0: Baik Mbak Wiga, kabarnya piye Mbak?
1: Kabarnya api-api.
0: Api-api. Siap, siap, siap, siap. Mbak Wiga, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Lagu Rindu Hati.
0: Rindu Hati dari siapa tuh?
1: Mita Talahatu.
0: Rindu hati ini saya akan pernah mau. Itu kah?
1: Iya.
0: Dikit-dikit aja tau Mbak Wiga.
1: Lanjut,
0: nah, jangan, jangan, jangan. Nanti Mbak Wiga suruh beta nyanyi lagi. Dari Mita Talahatu ya Mbak Wiga ya.
1: Iya.
0: Siap Mbak Wiga, mau salam-salam dulu boleh ya. Ini ada Mbak Abang Dewa yang sudah menggebu-gebu juga telepon. Abang Dewa sebentar ya. Ini masih partnya Mbak Wiga ya. Dulu. Mbak Wiga silakan.
1: Oke, buat Kak Ita selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati ya. Semoga selalu dalam kemudahan.
0: Siap. Amin.
1: Oke. Bang Dewa, sabar ya. Nanti mesti Bang Dewa mau request itu, Kak Ita.
0: Oh iya ya. Oh jadi ini siapa yang duluan dia yang request begitu kah?
1: Enggak. Biasanya itu nomor apa? Nomor blokir apa ya?
0: Oh iya, apa ya?
1: Apa itu?
0: Capek diblokir kah atau gimana? Lanjut Mbak Wiga silakan.
1: Oke, buat Bang Dewa selamat malam. Buat tadi ya Bang Fabio ya, selamat malam, terima kasih. Sehat-sehat juga buat Bang Fabio. Terus buat Bang Deden, Bang Stevi, Kak Rere, Bunda Els, Bu Pertiwi. Terus Mr. Gasot, Pak Junaidi, saya suka lupa, maaf. Terus kemarin ada Kak Anches, Anches apa ya?
0: Iya,
1: apa
0: usi Anches di Anches di Tanah Tinggi.
1: Iya, Kak Anches di Tanah Tinggi, selamat malam. Terus ada Bang Deden sudah, Bang Fabio, Bang siapa lagi Kak Ita?
0: Siapa lagi ya?
1: Itu Bang Sarif Hidayat, Bang Aldrino. Terus siapa lagi ya? Semuanya aja.
0: Nanti kalau misalnya ingat selamat lagi malam. Boleh di WhatsApp, nanti kita bacakan Mbak Wiga.
1: Iya. Bang Dewa, nanti ke sebelah tuh ada Kak Dede.
0: Okay. Di sebelah di Pro 1 ya?
1: Iya.
0: Di Pro 1 ada Kak Jo.
1: Kak Jo, oh Kak Jo kok. Terus siapa lagi ya? Aduh, ini. Wah, nanti kalau inget tak.
0: Boleh, nanti kalau diinget
1: saya.
0: Iya, langsung di WhatsApp aja Mbak Wiga.
1: Iya.
0: Lagunya siap okay. Mengedara. Rindu Hati dari Mita kan?
1: Oke. Okay. Iya.
0: Oke. Danke Mbak Wiga. Dadah.
1: Selamat malam.
0: Bersiap-siap ya. Waduh. Ada yang sudah tadi Abang Dewa su telepon ya, tapi Abang Dewa teleponnya Sumati ini yang masuk kayaknya Syarif Talake. dari bio-nya Syarif Talake sih ya. Halo, selamat malam. Halo. Orang Talake. Iya. Halo,
2: Matawana Prompa.
0: Matawana Prompa, selamat malam Syarif, kabarnya gimana, baik?
2: Kabar, alhamdulillah baik, walaupun betul lebih sering monitor di sebelah.
0: Waduh, walaupun sering monitor tapi malah jangan berpaling. Lupa untuk gabung di sini ya.
2: Iya, ini masih minggu sekali, tapi tetap gabung di 90.1.
0: Betul, siap. Mau request lagu apa malam ini, silahkan.
2: Oke, kita satu lagu Manado. Judulnya Pulang Jo dari Ricky Pangkirego.
0: Ricky Pangkirego.
2: Iya.
0: Oke, ini aduh ini Syarif putar request lagu Pulang Joy ini di waktu ini kayaknya kurang tuh.
2: Soalnya tadi siang juga banyak itu beta di jalan banyak.
0: Pulang Joy. Tahu lah ya. Ini sangat sebagian bukan cuma baju oranye, baju putih juga sebenarnya tersinggung ya.
2: Entah. Request lagu di waktu yang
0: Diwa kalau katong sebagai yang sudah pulang ini kayaknya kurang tahu ya, ke Syarif. Oke, lanjut saja salam-salamnya, boleh silakan. Ini Abang Dewa sudah telepon-telepon dari tadi. Okay. Ya. Bang Dewa habis ini ya.
2: Salam. Ya, beta salam buat yang baru berlalu. Ada Ibu Wiga di Jawa Tengah, di Kabupaten Wonosobo punya selamat malam. Yang biasa di sini dan di sebelah juga. Terus ada tadi yang ada ringing, ada Bung Dewa di Namlea. Karena kita baru monitor, kita baru lihat, baru dengar. Sebelumnya tadi ada orang Suli, ada Bapak Fabio juga. Terus ada Bapak Marcel di Suli. Ada Ibu Gracia, Ibu Ya di Bati Meja. Ada Kak Riri di Paso Tengah. Terus juga ada Bunda Eva di Maluku Utara. Ada Bapak Junaidi yang masih di Gawin Sengke. Ada yang sudah jarang gabung, ada Mister Gaso punya keluarga juga di Puncak Tuni. Ada Ibu Vina di Kebun Jeruk. Ada juga Ibu Ayu di Kota Masohi. Ada Ibu Inka di Karang Panjang. Ada orang baru, ada Bung Ari di Kepulauan Buton. Terus juga ada pindahan dari sebelah, yaitu Bapak Nasrun di Palu. Selamat bergabung di Propat ya, dalam sebulan terakhir. Terus juga ada Ibu Wulandari di Kota Manado. Ada juga yang sudah lama dari Sulawesi Utara, ada Bunda Els di mana?
0: Bunda Els di Manado.
2: Oh iya. Yang di kanan itu Bunda Vika. Terus ada Bapak Desi. Bapak Devi di Kota Piru SBB. Ada Bung Ewin di Wai. Ada Bapak Ampi di Ahuru. Ada Simei di OSM. Ibu Linda di Rumah Tiga. Ada juga yang di Lorong Gandaria, Mr. Eldrino, biasanya di sebelah, mungkin kurang suka lagu daerah, jadi jarang di sini. Ada yang 2 tahun lalu bergabung, ada Bung Frans di Kusuk-Kusu. Ada juga Mas Yono di Gembay. Yang terakhir gabung pas habis lebaran Fitri kemarin. Ada juga Bunda Natasha di Piru. Buat semua community Mata Warna Perompat punya alamatnya masing-masing, punya selamat rutinitas aja di esok pagi, karena memang belum libur toh. Jadi tetap semangat saja. Tentunya buat kakak penyiar yang sudah bertugas dari jam 5 tadi hingga di pukul 24 nanti, semoga untuk penyiarnya itu tetap di semangat begitu, terus juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga juga. Dan tentunya buat download aplikasi. Yes.
0: Halo, iya.
2: Jadi yang bertugas juga di studio. Oke, terima kasih, dadu.
0: Terima kasih, dadu. Iya, ada Syarif ya di Talake. Silakan mendengar yang lain yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, untuk pendengar ya yang sudah telepon-telepon dari tadi, kalau ini nomornya khusus untuk WhatsApp ya, yang nomor WA ini. Jadi yang mau telepon di WhatsApp boleh ya, tapi kalau untuk nomor ini untuk telepon biasanya belum bisa katong angkat. Jadi mungkin beralih dulu ke WhatsApp ya pendengar ya, baru bisa telepon.

0: Iya, nah ini nih orang yang ditunggu-tunggu dari tadi sudah tersambung ya, terhubung. Matawana Prampa, selamat malam yang punya Namleya dan sekitarnya. Halo, halo, halo.
1: Ya ampun, yang punya Ambon Prampa dan tadi cerita.
0: Waduh, waduh, waduh. Sebentar, ini dari suaranya nih kayaknya ini tadi pagi terlalu baterai bola ini. Sampai suserak-serak begini. Sebentar, Abang Dewa ini fans apa dulu sampai suserak-serak begini nih?
1: Argentina
0: itu main masih 3 hari lah. Kenapa suara suserak-serak begini? Dan tolong jelaskan dulu, ini kayaknya haters-haters dari tim Orange.
1: Tim Orange kan katungnya, tim Orange kan lawan apa ini? Lawan Maroko. Jadi pada saat gol katung hore lah.
0: Oh, berarti tim-tim hore-hore saja ini.
1: Pokoknya mana-mana tuh.
0: Waduh, waduh, waduh, siap. Yang penting tetap jaga suara aja sampai nanti Argentina main si Misal Sporter lagi. Abang Dewa, silahkan mau request lagu apa malam ini?
1: Dari tadi Dewa beliring, cuman mungkin
0: iya betul. Soalnya ini di WhatsApp panggilannya masuk tapi semisal ditangkat karena masih ada panggilan lain tuh Abang Dewa. Atau nanti kalau misalnya ditangkat Abang Dewa punya yang sudah duluan telepon terputus. Begitu, jadi harus antri ya. Budayakan antri. Lagu apa Bang Dewa, silakan?
1: Nyonggalala.
0: Nyonggalala?
1: Iya, cari
0: dari siapa tuh?
1: Coba cari siapa Nyonggalala.
0: Nyonggalala ini orang mana? Orang Galala lah ya.
1: Gaya Ode.
0: Nyonggalala, dari siapa ini Nyonggalala ini? Dari Gaya Ode, siap mengudara.
1: Cewek Gaya Ode yang kacamata itu penuh muka.
0: Siap.
1: Kakak.
0: Mau salam-salam kata dulu boleh?
1: Sabar kakak, kata Febio tadi kakak mau belok ke mana?
0: Mau belok ke idola toh?
1: Argentina juga, Messi.
0: Katong karena dari lahir itu berdarah Cristiano Ronaldo. Jadi kata saya bisa belok ke yang lain. Kata perasaan ini saya bisa berbelok ke yang lain.
1: Oh, di Ronaldo.
0: Apalagi rivalnya, jangan dong. Salam-salam dulu boleh Bang Dewa.
1: Oke, okay. Dengar itu Fabio, kakak semuanya. Yang pertama buat yang suka bergabung ada Syarif Nyetelake. So, dia pusar yang semua habis, apalagi Sabantar lagi. Perancis lagi besok pagi, sudah selesai. Buat Fabio juga, Ewin, ada Bandai di tengah-tengah, Mr. Gasok, Barip Tony Punca Tuni, Bapak Dev yang punya mana ini, kayak Ratu kah? Bisa berang, satu minggu sih gabung ini, lalu Facebook aja di radio kita lewat. Kemudian buat Mas Yon yang punya Gemba, kita punya Kebun Jeruk, Cacai bareng keluarga Mas Sohi, Bunda... Bunda Popi, Bunda Marni, terus ada Kakak Rere, Kakak Yayat, siapa lagi ya? Bunda-bunda yang Manado, salam kompak semua. Ada Enca punya Bentas, salam sehat buat Ada Enca, bareng Mama Papa. Kemudian, siapa lagi? Pokoknya Bapak Junaid yang punya Kebun Cengke. Ada Linda yang punya rumah tiga, Eva Talake, Eva Bayhaong, kemudian siapa lagi, dan lain-lain, kakak bungkus saja. Salam kompak, salam hormat dari orang yang punya Pesona Popolo.
0: Siap. Oke deh, siap.
1: Sampai di Masjid Maulana Ibrahim itu berarti sampai di Pesona Popolo.
0: Oh iya. Siap deh. Berarti kira salam dari orang Argentina. Oke, okay, Bang Dewa, danke.
1: Vamos, apa Argentina buat pendukung Argentina, vamos.
0: Oke, okay, siap. Lagunya ada ya, Nyonggalala ya dari Gaya Ode, siap mengudara. Danke, Bang Dewa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sabar, kakak.
0: Apa tuh?
1: Sabar, kakak. Buat beta Bude juga, beta seluparan dan tukampe gitu.
0: Bude siapa tuh?
1: Bawiga di
0: Wonosobo. Oke.
1: Sehat buat Bunda. Semoga tambah sehat selalu. Oke. Okay.
0: Amin.
1: Begitu juga kakak.
0: Danke. Ini kalau misalnya Abang Dewa yang salam nanti Bawiga chat di sini nih Abang Wiga, Abang Dewa sombong. Oke, okay, siap. Katong punya 3 lagu di malam hari ini, sisi kedua ya. Ada yang tadi yang sudah gabung, Mbak Wiga, Kak Syarif sama Kak Dewa ya, 3 lagu ini. Nanti setelah ini kita balik di sesi ketiga pastinya di Matawana Perompat malam hari ini. Jadi yang belum sempat untuk request, line teleponnya rusak ya, belum bisa terhubung. Jadi nanti yang mau telepon boleh telepon WhatsApp atau DM di Instagram Perompat RRI Ambon. Tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar, katong sudah di pukul 22 lebih 22 menit ya. Ini setengah 11 malam ya. Dan sudah di sesi ketiga di malam hari ini. Cus yang mau request lagu, lain teleponnya belum bisa ya terhubung. Jadi katong teleponnya nanti di WhatsApp saja pendengar ya. Dan nomor WhatsApp itu tidak bisa untuk telepon biasa ya. Jadi yang mau request lagu, teleponnya langsung dari WhatsApp. Dan yang belum punya nomor WhatsAppnya dicatat dulu ya, di 0813-5624-5887. Sekali lagi di 0813-5624-5887. DM Instagram Pro4 beta cek dulu apakah sudah ada yang bergabung lagi. Setelah tadi ada dua orang ya yang sudah gabung. Oh, sejauh ini belum lagi. Belum ada yang gabung lagi ya. Di Facebooknya Pro4 beta cek dulu ya. Siapa tahu ada yang sudah gabung-gabung ya kan. Sejauh ini juga belum ada yang gabung. Oke, siap. Yang lain boleh mau request lagu apa? Ada nih yang sudah request di WhatsApp ya, dari Kak Riful. Judulnya, ini cuma ngetik judul lagu aja, penyanyinya siapa sih nggak ada. Lagunya Makin Cinta. Dari siapa Kak ini lagu Makin Cinta? Katanya cek dulu ya. Kak Riful boleh dong ya, penyanyinya juga disebutkan. Makin Cinta dari siapa nih? Apakah dari Vina Panduwinata kah? Atau dari siapa tuh? Ternyata dari siapa tuh ya, Kariful? Ini jujur Makin Cinta ini kalau kalian ketik banyak versi yang keluar. Ya, sambil menunggulah yang lain juga bergabung.

Masih kita tunggu pendengar yang mau bergabung, boleh di 0911 311 5444 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, sambil menunggu yang lain bergabung pendengar, satu lagu requestan dari Kariful juga sudah akan beta putarkan ya. Ini dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Kayaknya lagi bucin-bucinnya ya. Oke deh, siap. Nanti setelah ini juga untuk para pendengar yang masih mau gabung boleh langsung telepon WhatsApp aja ya. Nanti setelah lagu yang ini beta angkat teleponnya. Yang mau WhatsApp aja diketik aja boleh ya, lagunya apa, salam-salam untuk siapa, nanti akan beta bacakan. Tetap di Promo FM dan selamat menikmati satu lagu ini, ada Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar masih beta tunggu pastinya di 0911311544 yang mau gabung-gabung request lagu boleh ya. Dan sambil menunggu yang lain bergabung juga ada dua lagu yang mau beta putarkan. Nanti yang mau gabung lain telepon ya, kembali beta infokan bahwa masih bermasalah ya, belum bisa dihubungi. Jadi mungkin bisa langsung telepon aja di WhatsAppnya Pro 4 RRI Ambon. Oke, pendengar nanti kita balik tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah di penghujung waktu di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Dangke yang su stay tune request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur pendengar semua. Dan satu lagu mengakhiri Katong kebersamaan di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Pendengar, ada lagu yang kayaknya akan bikin Katong nostalgia ke beberapa tahun lalu ya. Ini lagu dari Mita Talhatu dengan Sayang. Oke. Semoga lagu ini juga menghibur pendengar, apalagi yang lagi LDR ya sama pasangannya. Dan nanti untuk Basudara dong yang sempat tadi ya bergabung di telepon, line telepon Mata Warna Perempat dan juga WhatsApp-nya, nanti mungkin besok di waktu yang sama ya, pukul 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia Timur, Basudara dong bisa gabung lagi untuk request lagu di jam yang sama di program Mata Warna Perempat. Oke, setelah ini juga masih akan ada beberapa donci ya, pastinya lagu-lagu lawas yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar sampai nanti Katong menjelang waktu tutup siaran ya. Jadi para Basudara dong yang ada stay tune dengan Beta di malam hari ini, dengan Katong di Pro 4 FM, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Sebelum 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basedara, Katong sudah di pukul 23 lebih 56 menit dan saatnya Katong akhiri Katong kebersamaan di hari ini ya. Di tanggal 30 Juni 2026. Dan untuk para pendengar semua yang sudah stay tune dengan Katong di hari ini, danke banyak. Semoga informasinya Katong bagikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Katong hadirkan juga menghibur pendengar. Akhir kata, beta itawakal untuk pamit undur diri. Salam sehat dan amat.

Saudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katong pun tugas perbatan mama saudara di sepanjang hari ini. Selasa 30 Juni 2026, katong berpisah dengan harapan bahwa dapat layak sampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari

sebelah kanan.

sebelah kiri.

kawasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer. Bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini Ajer. Geser lagi ke depannya kepada Martin Ødegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang Ødegaard. Dorong lagi ke depan, setuju tadi adalah pemain sebelah kanan Marcus Pedersen. Masih kali ini Ødegaard ke belakang kepada Orchard Island. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini, masih Hegem. Hegem alirkan ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari Patrick Berg tadi. Back pass lagi, terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nylon kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan, kita nantikan. Masih ada Marcus Pedersen mencari kawan, disergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Ødegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan Marcus Pedersen. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller. Umpan ke tengah Nusa kali ini ada satu pemain dari Holland. Atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi. Pemain nomor 8 Sanderberg hampir saja mengirim umpan ke tengah. Tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back sebelah kanan Guel Due. Hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth, ternyata sudah dilakukan lempar ke dalam saja kali ini. Berduel tadi pemain Pantai Gading dan juga Norwegia, dimenangkan kali ini oleh Pantai Gading. Ke belakang kepada Akbadau. Geser lagi ke sebelah kiri, masih terus di selain kanan kali ini. Dari sebelah kiri Yardio Mante kali ini menggiring bola, didekati Sørloth kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8 Frankie Casey. Casey ke depan kali ini coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan. Sayang memang masih menerpa jari gawang di sebelah kanan gawang dari Orjan Nyland. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen, alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia.

kasih Nusa, tahan bola sejenak kali ini Nusa, balik lagi kepada Patrick Berg, balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya, agak sedikit menilaikan nih para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini kali ini ke sebelah kiri, kali ini ada masih ada Nusa, Nusa ke sebelah kiri lagi, kali ini kepada tengah lagi satu pemain ini Sanderberg, masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Partai Gading agar keluar dari sarangnya, kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocok saja bolanya oleh Guele Doe dari sebelah kanan, pertahanan dari Pantai Gading hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala, siapakah ada pemain panjang seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg. Dari sebelah kanan kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg, umpan celah pada penalti melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading, jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande, sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi, nomor 5 dari Norwegia yaitu David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 berdengar dimanapun Anda berada. Kali ini pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari

belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosono. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini para pemain dari Pantai Gading. Kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Dio Mande. Kembali ke belakang kepada Konan, bermain 1-2 kali ini Konan, berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Franky Kessy coba lagi geser lagi ke sebelah kiri, kali ini masih ada Dio Mande. Dio Mande tahan bola sejenak, coba meraksa kali ini, dia ada satu pemain di Norwegia sebelah kiri kali ini, coba alirkan ke tengah, satu pemain pada kali ini, sayang sekali tadi Nicolas Pepe namanya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan dan disebarkan tadi oleh Yan Monde ataupun Yan Dio Mande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer, hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dan sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe dengan kaki kirinya. Pepe memberikan sinyal dengan tangan kedua tangannya kali ini. Pepe masih melihat tajam ke dalam kotak penalti, sudah dilakukan melengkung kali ini, berbahaya, diheading lagi oleh para pemain dari tim Pantai Gading. Balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah.

0: pantai Gading. Langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Jan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut lengkung kali ini kotak penalti berbahaya, di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia. Ajer namanya atau siapakah gerangan? Ya Ajer yang memang berduel tadi. Main baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Jan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke kotak penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ini kotak penalti, dicocor tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi, memang yang dilakukan Pepe tadi membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia sejauh ini. Hingga menit 31, skor masih 0-0. Kita nantikan apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat taktik duser para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orchard Island kali ini. Ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Tetapi kali ini bola kembali lagi, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim dari Norwegia. Akan dilakukan oleh Markus Pedersen, angkat kedua tangan yang diarahkan ke tengah tadi kepada Martin Ødegaard, jatuh pada kaki Harland. Tetapi berduel lagi kali ini, Harland masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan. Dorong lagi Ødegaard kali ini, masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini. Dari tengah lagi Sander Berge kali ini, dorong lagi masih para pemain dari Norwegia ke belakang kali ini kepada Hegem. Mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Hegem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading. Arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Hegem cari kawan kali ini, Hegem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Hegem mengalirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading. Pepe umpan kali ini, melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dari sebelah kiri. Diomande kali ini, Diomande terus mengiring empat pemain kepada Bondi. Bondi kalau bola pilati, dicocor saja tadi oleh Hegem. Setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Bondi, sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande. Tendangan kali ini akan bagi lagi Diomande. Lihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti, sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam, oh datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti. Bola kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini para pemain dari Pantai Gading, dihadang tadi dengan baik pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading. Sayang sekali Inalore, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Frankie Casey ingin mengumpan tetapi dihadang oleh Berg. Cepat kali ini dilakukan dengan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inau Olai, masih kali ini Casey umpan kalau lupa menanti, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir. Bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia, Orjan Nyland, sehingga ditangkap saja oleh Nyland. Sehingga menit ke-34 ini
1: Karina.

that

bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia, sebuah peluang yang cukup baik atau cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Jangan langsung masuki kotak penalti, disundul saja.

menguasai bola. Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan Gosi, gol. Hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain di selain Konan tadi, Yomande kirimkan umpan ke tengah. Namun, kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja.

sebelumnya, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut apanya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Odegaard. Tunggu aba-aba dari wasit, sudah di-tweet kali ini. Odegaard mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah kali ini, sudah dilakukan melakukan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan kali ini. Masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26, Inao Olai kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini. Didorong kali ini oleh Konan dari sebelah kiri. Konan coba kali ini menusuk kali ini Konan. Konan tiring lagi lalu kotak penalti. Dicocor saja tadi dengan baik oleh Patrick Bird. Hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading. Dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol, karena ini posisi berbahaya. Sudah dilakukan cepat Diomande kali ini. Arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading. Umpan ke dalam kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi kali ini. Dari sebelah kanan, masih kali ini Inao Olai. Sebelah kiri lagi kepada Diomande kali ini. Umpan lagi, tetapi tidak jadi. Dihadang dua pemain dari Norwegia tadi. Balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading. Terang ke kanan, jauh melambung tadi Ibrahim Sangeka, atau justru tadi Kosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan mendengar semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahi yang menjadi pemain pengganti dari Boni kali ini. Norwegia dari sebelah kanan, kali ini Martin Odegaard coba merangsak lagi, nusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang. Bermain-main kali ini, bermain satu dua kepada Erling Haaland. Lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti.

dikuasai oleh Sangare. Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Berbahaya kali ini tendangan tadi maksudnya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading langsung menusuk peluang kali ini. Dari terangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande kali ini. Diomande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit peringatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik. Dan kembali lagi, Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti. Sudah dilakukan melengkung, kali ini berbahaya. Masih bisa diusir, tapi jatuh dari kaki pemain dari Pantai Gading. Umpan lambung kali ini berbahaya lagi, diusir tadi oleh Henning Haaland, tetapi masih ada. Masih kali ini pemain dari Pantai Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Orang-Orangnya. Berbahaya kali ini, ada Henning Haaland. Coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya. Hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia.

tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menggantikan tadi Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan PT Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari PT Gading. Sehingga kali ini cepat dilakukan Norwegia, Martin Ødegaard dari tengah kali ini. Coba lagi melihat-lihat dia, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi. Dorong kepada Bob, kali ini Bob dari sebelah kiri kepada Martin Ødegaard lagi. Masih kali ini, ke tengah kali ini Ødegaard. Dorong kepada pemain lainnya, Hajar kali ini. Geser lagi kepada Moller, Moller alihkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi dorong kepada Andreas Seltzer. Umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah kali ini Martin Ødegaard dari tengah. Coba alirkan ke sebelah ke kanan karena memang pencegahan dilakukan tadi. Dorong kepada tadi pemain yang baru masuk

diserahkan ke sebelah kanan kepada Aurus Nes. Umpan ke depan kepada Bob. Kali ini Bob mencoba melewati satu pemain dari Pati Gading. Menusuk kali ini Pati Rodegan. Dapat tapi nanti kepada Eden Haaland. Gol! Glory! Glory, glory, glory! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin setelah menerima umpan dari Odegaard di sebelah kanan, dan Erling Haaland kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 85.

0: dan terbukti Bung Hesto langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupi celah dia pasti akan berbahaya. Dan itu tadi Patrick berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus dan sangat sangat kecil kemungkinan peluang tidak bisa dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini. Karena sebelumnya dia tidak dimarking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan Bruyne cukup bagus tadi dari tiga pemain ya, hanya tiga pemain yang melakukan itu. Lalu umpan yang cukup patah sekali dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Dari tadi, dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke 70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang. Dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip, ya kemungkinan golnya sangat besar sekali.
0: Ya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia. Dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain kali ini, hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masukin kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob tadi, dicocor saja keluar oleh Konan, sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia. Bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan gelap sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan gelap saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan. Konan angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan. Coba lagi disapu ataupun dioper ke depan. Masih para pemain Pantai Gading dari tengah. Dialog kali ini masuk Dailo, kemudian masih kali ini pemain kali ini dorong ke sebelah kiri, coba lagi Diomande kali ini berlari berdribbling bola, hampir kali ini memasuki jalur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia. Kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8 yaitu Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Berge kali ini atau Berge kali ini masih dari tengah, coba mengiring bola kali ini, terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masuk ke kotak penalti, Haaland kali ini masih lolos, coba masih tahan bola, masih Haaland, tendangan kaki kiri ya. Agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerima bola, Haaland langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono. Dan tambahan waktu menit 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Onosono, coba lagi ke depan, yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Kessie, kapten kesebelasan. Umpan kali ini dipotong dengan baik oleh para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland. Masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg, umpan lagi ke belakang, jauh kali ini

lancar ke tengah. Coba lagi alirkan ke tengahnya. Masih kali ini para pemain Sangare. Umpan kepada Diakate, ke depan lagi kepada Kesi, masuk ke kotak penalti kali ini. Balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti belakang. Tetapi tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomane dari Pantai Gading lepas begitu saja.

siang Bu Saudara Gandong semua dimanapun Bu Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program AMPA. Ketong kembali akan bertemu Bu Saudara dari sekarang sampai nanti malam di edisi siar untuk hari ini, tepatnya di 1 Juli 2026 melalui FM 90.1 MHz. Bu Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketampungan acara dan tetap merdeka.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Yang sahabat saudara, gandong semua, selamat pagi, selamat hampir siang. Batamang basudara di pagi hari ini, di hampir siang ini. Beta Lisa siang kembali Batamang basudara. Dan katong sudah masuk di hari pertama di bulan Juli 2026. Iya, basudara, semoga katong apa yang sudah katong buat di sepanjang bulan Juni kemarin, mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, lancar, dan akan bisa katong petik hasilnya di bulan ini. Mudah-mudahan, amin. Iya, basudara, seperti biasa, kan Juli pagi, Batamang basudara, di hampir siang ini, mengawali ketempung siaran Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan pagi ini kita menghadirkan lagu-lagu religi untuk basudara kaum muslimin dan muslimat. Ya basudara, inilah ketempungkan Juli pagi, lagu-lagu religi, donji-donji religi menemani Batamang basudara semua.

orang yang dahului kamu bersedekah, yang pertama, kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Allah, jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni. Amin.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: ini kita berada di penghujung tahun, di penghujung bulan. Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya, hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, bangsawan, para penguasa? Semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya, apakah dia orang paling baik dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik atau nama yang buruk. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Li'alama Allahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman. Wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siang hari ini alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wa la in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, in azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasya, lupa. Dia tidak pernah ingat apa yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila samud akhahum saliha, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila madyan akhahum Shu'aiba, kepada kaum Madian diutus Nabi Shu'aib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud, tidak satu pun ada di atas muka bumi. Tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan, bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abasa? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kami sangka? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahalazim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu ke mana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik. Detik semuanya tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum la'afizin. Bersama kamu ada malaikat hafalah, kiraman, mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzubillah wa na'udzubillah. Jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattaqidha minkum syuhada. Wa yattaqidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada. Iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid, dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid.
1: Nggak perlu pakai banyak tools AI buat bikin konten affiliate kayak gini. Cukup pakai satu tools AI ini aja, kamu udah bisa bikin video affiliate dengan hasil yang keren dan lebih menarik. Sehingga potensi
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara, sebanyak 42 pemuda asal Panda Kodairal 9 Ambon berhasil lolos seleksi tingkat pusat calon Tamtama atau Jata TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2026. Hasil tersebut diumumkan panitia pusat penerimaan Jata gelombang 2 tahun 2026 di Gedung Untoro Kusmarjo, Lanal, Malang, Jawa Timur, Selasa 30 Juni 2026. Proses sidang menentukan akhir atau pantohir turut dikawal langsung oleh Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut KH Rojilun, mewakili Komandan Kodairal 9. Seluruh tahapan seleksi mulai dari tingkat daerah hingga pusat dilaksanakan dengan standar yang ketat dan transparan untuk memastikan calon prajurit yang terpilih memiliki kualitas serta kesiapan untuk menghadapi tugas-tugas kemiliteran di masa depan. Dijelaskan oleh Aspers dan Kodairal 9, dari total 1027 peserta yang dinyatakan lulus seleksi pusat, sebanyak 42 orang berasal dari Panda Kodairal 9 Ambon. Dari 43 calon siswa yang dikirimkan, hanya satu peserta yang belum memenuhi persyaratan kesehatan. Ke-42 peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti pendidikan militer di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer atau Puslatdik Sarmil, Kodik Latal. Mereka dipersiapkan menjadi prajurit TNI AL yang profesional, tangguh, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Baik saudara, khusus untuk saudara yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, ada baiknya ya Pak saudara menyimak kabar ini. Kabar baik biar Pak saudara segar sepanjang hari ya. Ada kabar baik yang siap menyegarkan Anda. Sebuah penelitian terbaru dari Tiongkok menemukan bahwa kebiasaan minum kopi di pagi hari itu bisa bikin bisa menjadi penyelamat kesehatan tersembunyi. Khususnya bagi mereka yang terpaksa duduk dalam waktu yang lama sekali akibat tuntutan pekerjaan. Jadi Pak Saudara, dikutip dari Your Tango Selasa 30 Juni kemarin, para peneliti dari Sokhov University di Suzhou, Tiongkok mengkonfirmasi bahwa kafein bukan sekadar penahan kantuk. Jadi biasanya yang ketong dengar kalau minum kopi itu ketong bisa melek, istilahnya kalau orang bahasa Indonesia ya, bisa tahan mengantuk. Nah, rutinitas menikmati secangkir kopi ternyata Pak Saudara terbukti secara klinis bisa memitigasi risiko kesehatan fatal

jam 5 sore. Nah, yang pertama adalah menurunkan risiko kematian akibat gaya hidup pasif. Jadi, Pak Saudara, duduk diam tanpa jeda selama lebih dari 8 jam sehari itu diketahui meningkatkan risiko kematian akibat berbagai penyakit hingga mencapai 46%. Bahkan orang yang sering minum kopi dan duduk selama 6 jam atau lebih per hari itu memiliki kemungkinan 58% lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan mereka yang aktif bergerak. Lah, namun riset di Suzhou University membawa angin segar bagi para pecinta kopi nih, Mbak Saudara. Peminum kopi yang terpaksa duduk lebih dari 6 jam sehari itu mencatat risiko kematian 24% lebih rendah dibandingkan mereka yang duduk dalam durasi yang sama tanpa minum kopi. Jadi, Mbak Saudara, yang kedua, agen antiinflamasi kuat yang menangkal peradangan internal. Jadi selain menekan angka mortalitas, studi ini mencatat bahwa kopi dibekali dengan sifat antioksidan yang sangat kuat. Zat bioaktif di dalam kopi, dalam segelas kopi, itu kaya akan kafein, senyawa fenolik, serta mineral penting yang efektif meningkatkan resistensi insulin, sekaligus mengoptimalkan metabolisme glukosa tubuh. Jadi para peneliti juga menekankan bahwa jenis kopi yang sering disaring itu memiliki keunggulan tersendiri, Bapak Saudara, dalam mencegah penyakit kronis yang dipicu oleh peradangan. Dan kopi jenis ini mengandung senyawa kafestol, kahweol, serta asam klorogenat. Seluruh senyawa aktif tersebut, Bapak Saudara, akan bekerja secara sinergis di dalam sistem pencernaan manusia dan dong bertugas untuk mengatur jalur biokimia yang terlibat langsung dalam meredam peradangan atau inflamasi internal di dalam ketumpun jaringan tubuh. Lalu yang berikut, memangkas risiko penyakit jantung akibat duduk seharian. Jadi kopi ini terbukti bertindak sebagai perisai melindungi katong dari ancaman jangka panjang. Ya, manfaat ilmiah meminum kopi bagi katong yang sering terjebak di meja kerja dalam sehari dari jam 9 pagi sampai 5 sore, yaitu yang terakhir adalah memangkas risiko penyakit jantung akibat duduk seharian. Jadi, Pak Saudara, dampak buruk duduk dalam waktu lama seng boleh diremehkan karena berkaitan dengan penurunan fungsi kardiovaskular. Jadi seseorang yang duduk selama 8 jam atau lebih per hari mengantongi risiko 79% lebih tinggi untuk meninggal akibat penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang duduk kurang dari 4 jam sehari. Kalau dengarnya bikin takut juga ya, Pak Saudara. Seng, bukan mau bikin takut ya, Pak Saudara. Tapi ini menurut penelitian, ya. Dan disinilah peran penting konsumsi kopi harian kembali teruji secara medis. Para partisipan riset yang rutin meminum 2 cangkir kopi atau lebih setiap harinya dong menunjukkan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular secara drastis hingga 54%. Nah, jadi tim peneliti ini menyimpulkan bahwa penurunan risiko akibat gangguan jantung ini berkaitan secara signifikan dengan jumlah konsumsi kopi, berapapun takarannya. Oleh karena itu, Pak Saudara, kalau misalnya Pak Saudara sedang saat ini dikejar tenggat waktu, proyek, dan sering sempat beristirahat untuk sekedar melakukan peregangan ringan, menuangkan secangkir kopi di meja kerja, Pak Saudara, itu adalah keputusan bijak demi investasi kesehatan jangka panjang. Tapi kalau yang bagus kan kopi itu akan saya pakai gula ya, Mas Saudara. Jadi minum pahit-pahit saja, seperti itu. Jadi begitu. Yang bagus tuh kopi memang saya boleh pakai gula. Karena kalau pakai gula ya, ya sudah ada sesuatu yang saya bagus di situ. Jadi yang paling sehat adalah saya pakai gula. Oke, Mas Saudara, kita lanjut dengan ketumpung hiburan pagi dengan donji-donji yang ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku edisi hari ini, hari pertama bulan Juli 2026.

0: News Pro Ampa, tepat
1: alat musik Tifa Toto Buang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Toto Buang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Toto Buang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bass. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan Toto Buang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Toto Buang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: Nona eh, di Ambon ni penduduk supaya banyak pas sekali.
1: Iyo nyong, jam bilang akan lain. Beta lihat ni pendatang lebih banyak dari katumpung penduduk asli.
0: Sentau besok-besok katumpung anak-anak cucu mau bikin rumah di mana lain? Tanpa-tanpa sama supono.
1: Lo kok bikin rumah di atas pohon saja eh nyong?
0: Alis tulis sabaran saja, tapi katong semboleh bilang apa-apa lai. Sebab katorang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika kio. Walaupun katong berbeda-beda, tetapi satu. Jadi yang datang di kota Ambon nih, beda suku, ada beda bangsa, bahasa, tapi katong tetap satu, bangsa Indonesia, begitu ade.
1: Iyo itu sudah, jadi katong mesti hidup lain sayang lain, semboleh ada perbedaan. Yang paling bagus kalau katong ada di daerah lain, tempat katong-katong cari hidup, katong sumesti bergandengan tangan parbangun daerah tersebut.
0: Betul pas sekali, itu baru bilang Indonesia. Hidup rukun dan damai adalah salah satu kepedulian antara sesama. Mae, basudara, katong ciptakan kedamaian antar sesama dengan sing ada perbedaan di antara katong semua. The best radio station. The best
2: radio station. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: ada ujang ini yang Valenti Valenti Valenti Sadiki Ujang Valenti Sadiki Ujang.
1: Iyo ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas eh. Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, hujan panas. Lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, atau minta syukur.
0: Oh, minta syukur pala hujan dan panas sih.
1: Katong minta syukur karena semua ini Tuhan pun segalanya.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Merdeka, Kota Ambon sekarang ini menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ada ketidakstabilan harga di komoditas seperti bawang, cabai, tomat, sampai dengan beberapa bahan lainnya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari luar daerah. Basudara, salah seorang pedagang IMA kemarin mengatakan bahwa harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya ini sekarang dijual dengan harga Rp50.000 per kilo, setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran harga Rp60.000 per kilo sampai dengan Rp80.000 per kilo. Untuk bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilo, sementara cili kecil besar di Pasar Merdeka, cili kecil di Pasar Merdeka sekarang ini dipatok dengan harga rata-rata Rp60.000 per kilo, dan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilo. Dan di sisi lain, cili besar melonjak lebih tinggi, basudara, akan sampai di harga Rp75.000 per kilo di tingkat pengecer. Nah, komoditas cili besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Seram Deng, Namlea, Kepulauan Kabupaten Buruk. Nah, jadi basudara, kondisi yang jauh berbeda juga ditemui diakui oleh salah satu pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian barat. Antua jual komoditas bawang merah itu Rp70.000 per kilo, sedangkan cabai atau cili kecil dan cili besar masing-masing dipatok Rp60.000 dan Rp75.000 per kilo. Nah, itu saja informasinya untuk saudara. Jadi untuk saudara yang mangkali dalam waktu dekat mau bikin acara besar begitu, ada punya gambaran kira-kira perhitungannya bagaimana tuh. Nah, jadi begitu saudara. Pagi-pagi begini mangkali mama-mama dong semua lepi di pasar berjualan, entah mungkin belanja ya. Jam berapa nih? Ya jam 7 lewat 8. Subisa ya. Siapa tahu mungkin ada, ya biasa kalau pagi-pagi begini dapat yang segar-segar begitu, itu lebih bagus. Atau kalau yang mager, tunggu juga di muka rumah nanti ya. Mas Sayur lewat berapa tahun Bali. Oke deh. Ya seperti itu saudara, kita mau segera informasi para saudara tentang harga komoditi bawang, cili, dan juga tomat yang fluktuatif di Kota Ambon.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa ya. Subah buah lah ya. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat ya.
1: Itu akan sudah Edi. Biar Beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin dan mau kerja, pasti bisa. Ali lihat, Beta punya tanaman nih, supaya bantu Beta pas kali. Beta kurang belanja, lalu akan tambah Beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ali, Beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti Beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Dan kiranya mas saudara masih dengar tong di Suara Budaya Maluku pagi ini. Selamat pagi for mas saudara yang baru saja bergabung dengar tong pagi ini dengan bersama. Pagi ini dengan Betulisa Siahaan dan sekarang sudah jam 7 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Pagi sepi ya mas saudara. Sentuh ini kenapa? Seng seperti biasanya. Tapi ya beta rasa kayaknya ini ada pengaruh-pengaruh juga karena kemarin timnas Belanda kalah. Ya, itu paling terasa karena tadi ada beberapa tamang di sini di kantor. Aduh, kenapa gitu? Hi, ketong kalau luar rumah kayak macam ketong ada di dalam kampung begitu. Paling sepi, saking sepinya tuh mas saudara. Seperti itu ada di kampung-kampung, begitu ada di kota. Ya begitu sudah. Reaksi yang ditimbulkan akibat pertandingan sepak bola kemarin yang beruntun. Ada 3 pertandingan yang luar biasa sengit. Iya mas saudara, pagi ini cuaca sing ya cuaca berawan ya. Bukan bilang mendung tapi berawan, cukup tebal. Sing mendung tapi sing cerah juga. Betul suara sebagaimana nih. Iya, selamat pagi untuk saudara yang sudah mulai beraktivitas, yang sudah ada di kantor barangkali atau mungkin ada buru-buru nih mau pergi kantor cepat-cepat, jangan sampai terlambat. Jangan buru-buru terlalu, tetap hati-hati di jalan mas saudara ya. Mudah-mudahan tiba di kantor, di tempat tujuan, di tempat kerja, dimanapun mbak saudara melaksanakan aktivitas untuk mencari makan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, diberkati, banyak rezeki, banyak berkat. Dan untuk mbak saudara yang mungkin di rumah juga dengan aktivitas yang sengkalah sibuk juga, selamat pagi for mbak saudara semua. Kato masih bertemu sama saudara dengan lagu-lagu atau donci-donci yang mengisi suasana pagi, aktivitas, kesibukan. Yang lagi di jalan barangkali, selamat pagi, hati-hati, selamat menikmati perjalanan saudara. Tiba di tempat tujuan dengan selamat.

Saudara, perubahan gaya hidup masyarakat modern sekarang ini turut mempengaruhi pola konsumsi makanan sehari-hari. Di tengah maraknya makanan cepat saji dan minuman kemasan, para ahli kesehatan mengingatkan kantong bahwa penting sekali untuk kantong kembali menerapkan pola makan sehat yang seimbang untuk menjaga kantong kualitas hidup dan juga mencegah berbagai penyakit yang menular. Berdasarkan rekomendasi dari World Health Organization, konsumsi buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta pembatasan gula, garam, dan juga lemak jenuh menjadi kunci utama dalam menjaga kantong kesehatan tubuh. Tapi, saudara, perkembangan gaya hidup sekarang ini justru mendorong masyarakat lebih banyak konsumsi makanan olahan yang praktis. Orang mau tuh yang praktis, cepat, ya toh. Sudah sembrum memasak di rumah lain yang praktis saja, langsung pesan online, begitu toh. Atau langsung ke tempatnya begitu. Tapi, saudara, pada umumnya akang barang-barang ini, makanan-makanan ini kalori ya tinggi kalori dan nutrisinya juga seng tinggi begitu, akan rendah. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan konsumsi minuman manis dalam kemasan itu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap peningkatnya angka obesitas. Nah, jadi makanan cepat saji nih akan ada hubungannya dengan obesitas, saudara, terutama untuk anak-anak dan remaja yang mengkonsumsi makanan ini, makanan-makanan cepat saji ini. Karena yang mirisnya ini menjadi makanan bahan makanan utama begitu, saudara. Nah, jadi pengamat budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menilai masyarakat sekarang perlu kembali menghargai kearifan lokal yang tersimpan dalam berbagai makanan tradisional Indonesia. Katanya di Indonesia ini pun makanan-makanan tradisional yang jauh punya nutrisi lebih tinggi, lebih baik. Boleh makan makanan yang cepat saji, tapi ya mungkin ada porsinya. Satu bulan mungkin satu kali kah, dua kali kah. Aduh, ini kayaknya banyak yang protes beta nih. Iya, jadi kalau memang mau sehat ya katong jaga katong pun anak-anak sekarang ini untuk membiasakan dorang untuk makan makanan sehat. Ada nih kasus yang orang terdekat sendiri ya, saudara. Jadi mungkin kan dari kecil itu dia mama sering membiasakan dia makanan cepat saji. Jadi sampai besar tuh dia sentuh makan ikan. Sama sekali saya mau jadi mau makan tuh yang lain, yang selain itu begitu, saudara. Nah, bayangkan kalau misalnya saya ngelarang orang makan ayam, tapi kalau misalnya harus makan ayam setiap hari, lah kalau ayam itu akan punya harga, sekarang satu kilo tuh berapa ya? 40 lebih begitu ya. Ada 30 40 itu tergantung lah akan ukuran. Nah, harga sebegitu baru potong misalnya atau beli ayam 1 kilo itu mungkin okelah, mungkin bisa, mungkin untuk keluarga tertentu akan cuma bisa habis satu hari. Dalam jangka waktu satu hari itu bisa habis. Malah satu kali makan siang itu malah mangkali langsung habis begitu. Sing sampai satu hari lah. Nah, bisa dikalkulasi saja akan harga berapa. Dibanding dengan katong beli ikan oci, ikan kawalinya begitu ya. Ikan kawalinya satu tampa ada malah yang 10.000. Satu tampa ada yang 20.000. Nah, kalau misalnya nih ya, saudara, katong beli 50.000. Kayaknya katong bisa makan bareng satu minggu kape. Kayaknya nih, itu tergantung dari keluarga. Kalau satu keluarga misalnya satu orang kuat makan ikan, ya berarti mungkin 50.000 tuh sih cukup satu minggu. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Nah, di sini itu kita pun contoh pertama tuh, saudara. Nah, itu kalau ikan, kalau katong di orang timur ya pasti kan makan ikan terus toh, katong kuat makan ikan. Nah, kalau yang lebih umum tuh misalnya tempe. Salah satu makanan fermentasi khas Indonesia yang kaya protein nabati dan mengandung probiotik alami yang tentu saja baik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu jamu sebagai minuman herbal tradisional ini juga semakin mendapat perhatian.
baik di dalam maupun luar negeri, karena dianggap sebagai alternatif minuman sehat berbahan alami. Ya, intinya katong kembali ke alam, Pak Saudara, ke bahan-bahan yang alami. Dan diharapkan masyarakat bisa lebih bijak ya dalam memilih makanan dengan mengkombinasikannya dengan kemajuan gaya hidup modern dan kekayaan pangan tradisional. Nah, dengan demikian, Pak Saudara, kesehatan tetap terjaga sekaligus mendukung pelestarian warisan kuliner Nusantara yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Jadi begitu, Pak Saudara. Katong kalau mau sehat ya katong makan yang alami-alami saja. Yang ada di sekitar katong si Nusa Bali yang ya. Jadi ini PR juga buat mama-mama lah ya, buat katong mama-mama nih, supaya katong membiasakan diri untuk rajin-rajin memasak. Ya yang sederhana, tempe mungkin goreng atau bikin apa begitu supaya anak-anak punya kebiasaan makan tempe. Sik. Iya, yeah. Nanti ada yang bilang ikat tuh suka ya orang-orang Jawa lah. Eh, siapa apa tuh kalau memang akan sehat. Iya, sih ada salahnya juga tuh. Jadi begitu, Mas Saudara, itu dari beta ya, dari katong informasi kalau Mas Saudara semua katong kembali ke bahan-bahan makanan tradisional supaya ya sekali-sekali sing larang makan di luar yang cepat saji. Mungkin katong bisa kasih akan porsi satu bulan berapa kali saja kah begitu, atau satu kali sah. Yuk toh, satu kali sah.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari serta manis khas gula aren.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Sahabat, sudah ada pemerintah kota Ambon, Pemkot Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri, desa, dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di kota Ambon, sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Eli Tosuta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Anak tahun 2026 di Ambon Selasa kemarin mengatakan dia meminta para camat segera berkoordinasi untuk dapat membentuk forum anak di setiap desa. Menurut Antua, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa atau kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Antum menjelaskan pelaksanaan Musrembang Anak sejalan dengan visi Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan, khususnya program prioritas ke-17 yang menitik beratkan pada penguatan peran lembaga adat, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, Forum Anak, Paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

catatan lapas kelas 3 Wahai, kembali catatan langkah progresif dalam program pembinaan kemandirian. Sebagai apresiasi di penghujung semester, Lapas Wahai bagikan premi kepada 5 warga binaan yang tekun dan aktif selama menjalani masa pidana melalui program kemandirian pada Selasa 30 Juni kemarin. Bertempat di Aula Lapas, pembagian premi bukan sekadar rutinitas melainkan implementasi pemenuhan hak narapidana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Melalui program pembinaan seperti pembuatan kerajinan tangan produk unggulan dan pengelolaan lahan pertanian ketahanan pangan, warga binaan diberikan ruang untuk tetap produktif. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya menyatakan pemberian premi memberi dampak ekonomi langsung dan meningkatkan kesejahteraan warga binaan. Dan Anto bilang kami memiliki ingin memastikan mereka tetap merasa dihargai, memiliki keterampilan yang mumpuni serta termotivasi untuk terus berkelakuan positif agar siap berkarya dan mandiri saat kembali ke masyarakat. Basudara, penyaluran premi tersebut dilakukan secara transparan dan aman. Untuk mendukung edukasi finansial, maka Lapas Wahai menyalurkan premi tersebut secara non-tunai yang langsung disimpan ke rekening tabungan pribadi masing-masing warga binaan. Dan salah seorang warga binaan berinisial WK bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh pihak Lapas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa senang sekaligus mendapat premi dari hasil pembuatan kerajinan yang bisa langsung masuk ke tabungan. Dan Basudara, langkah humanis ini turut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro. Menurutnya, pembagian premi secara non-tunai ini sangat luar biasa. Selain menjamin transparansi, juga melatih warga binaan untuk melek finansial. Dan ia berharap program pembinaan kemandirian seperti ini terus konsisten dijalankan dan ditingkatkan kualitas.

0: masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Iya, Pak Saudara, masih dengan Tony Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan masih dengan Betty Lisa di sini, Batamang Pak Saudara di edisi siar pagi ini. Kata masih dengar donci-donci lagi Pak Saudara. Jadi Betty cuma mau ingatkan Pak Saudara untuk don jampi ke mana-mana. Sambil bersibuk-sibuk mungkin ya. Ini sudah tanggal 1 jadi ingat. Mau kasih ingat saya para bapak saudara, jangan lupa untuk bayar tagihan-tagihan, tagihan listrik ataupun misalnya wifi atau tagihan-tagihan apa namanya macam-macam ya, mungkin tergantung dari bapak saudara punya tagihan. Ya kasih ingat sekali toh, tagihan motor, mobil, ya macam-macam. Jadi itu saja informasi saudara. Sekali lagi selamat pagi buat bapak saudara yang baru saja dengar Pro Ampa pagi ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik, sehat, sehat pasti. Kata berharap begitu. Kalaupun misalnya ada bapak saudara yang kurang sehat, mudah-mudahan non cepat sembuh, istirahat, jangan paksa, jangan forsir diri untuk beraktivitas, untuk bekerja ataupun untuk melakukan apapun itu, istirahat dulu, mengkali barang satu hari kah, tidur begitu toh. Karena kayaknya memang kalau macam potong kecapean lalu dapat sakit misalnya, akan pun istirahat tuh, akan pun obat tuh pun istirahat saja. Biasanya begitu. Kalau su istirahat berarti sudah enak sudah tuh, su tidur su enak sudah tuh. Kayaknya katong saya perlu mengandalkan atau tergantung dengan obat-obatan dulu. Katong coba istirahat. Kalau memang akang sing sampai bangun, akang balong reda-reda juga, ya berarti harus ke dokter. Akang katong tubuhnya akang juga butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk memang harus ke dokter untuk diperiksa ya. Jangan mengabaikan sakit-sakit yang ada. Tapi kalau misalnya bapak saudara bisa istirahat dulu, tapi kalau misalnya akan sembuh-sembuh masih tetap rasa sakit, ya berarti harus ke dokter. Sudah waktunya untuk ke dokter bapak saudara ya. Jam 8 lewat 35 menit di Pro Ampa di sini.
1: Jangan terlalu sombong nyong, sekarang orang pekak, orang pekak, orang

0: lagi.
1: Selain silaturahmi ke keluarga, nantinya di Lebaran ke-7 mau ke Desa Morella aja ah. Mau nonton atraksi pukul sapuliti. Aku ajak Aldi aja. Dia kan baru datang tuh ke Kota Ambon. Halo Aldi.
2: Halo Raka.
1: Aldi, Lebaran ke-7 nanti aku mau ajak kamu ke Desa Morella. Kita nonton atraksi budaya pukul sapulidi. Seru loh dan unik.
2: Wah, mau banget. Seperti apa sih atraksinya itu? Kepo deh.
1: Aldi, acara pukul sapulidi merupakan atraksi unik dari Provinsi Maluku yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Morella setiap tahun setelah Idul Fitri yang sudah dilestarikan sejak dulu kala.
3: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup, orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal yang bermanfaat. Dalam kaitan dengan hal ini, orang melakukan hal yang bermanfaat pasti tak akan menyia-nyiakan waktu.